0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi ya bareng Ulan tentunya masih di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di hari Jumat ini teman Pro 2. Tentunya tetap semangat di hari Jumat karena cuacanya sepertinya bakal cerah banget ya di hari Jumat ini. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang masih di rumah, belum memulai aktivitas pada hari ini, jangan lupa nih untuk afirmasi positifnya agar hari Jumat kita pada pagi hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, buat kamu juga yang udah WFH di rumah nih teman Pro 2, tentunya tetap semangat dan mungkin apapun yang belum sempat kamu kerjain di rumah karena sibuk beraktivitas dari Senin sampai Kamis kemarin, mungkin bisa dilakuin hari ini ya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal weekend yang tentunya nih bagi yang WFH weekend panjang ya, karena bakal libur 3 hari berturut-turut nih. Dan buat kamu juga nih yang sama kayak kita yang gak ada liburnya hari Jumat, tapi tenang aja nih, ini bisa dilakuin dan tentunya ini bermanfaat banget buat kamu. Karena ini ibaratnya tuh karena tampilan itu penilaian pertama ya dari orang kepada kita nih. Jadi untuk pagi hari ini Ulan bakal nge-spill gimana sih cara mengencangkan kulit secara alami menurut dermatolog nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi kondisi kulit kita menjadi kendur nih. Mulai dari penuaan alami, terus juga stres, paparan sinar matahari, ditambah gaya hidup yang kurang sehat. Dan tentunya mengatasi kulit kendur ini di klinik kecantikan emang ya udah menjadi jalan pintas yang tentunya dilakukan oleh banyak orang. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu ingin mempertahankan kulit sehat, kenyal dan kencang secara alami, tetap ada caranya nih teman Pro 2. Melansir dari Bairdi, ada beberapa cara mengencangkan kulit loh secara alami menurut dermatolog, dan kamu perlu melakukannya secara konsisten tentunya demi hasil terbaik jangka panjang. Untuk yang pertama adalah pijat wajah nih, di mana Georgia Lois, ahli perawatan wajah ternama di balik wajah terkenal seperti Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston dan Anna Wintour, itu percaya pada teknik pijat wajah nih teman Pro 2. Nah, tentunya ini berguna untuk mengangkat dan membentuk wajah kliennya. Dengan kita memijat wajah sendiri dengan lembut atau senam wajah, itu bisa merangsang jaringan otot yang meningkatkan volume kulit kita dan melawan penurunan massa otot wajah. Nah, pijat wajah yang juga membantu memperlancar sirkulasi darah dan drainase limfatik ini juga bermanfaat membuat kulit kita tampak lebih kencang dan bercahaya secara alami loh.

Dan untuk cara selanjutnya adalah lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Di mana sinar UV dari matahari ini dapat menyebabkan hiperpigmentasi, terus juga kerusakan sel sampai dengan hilangnya kolagen dan elastin pada kulit kita. Padahal ya, kurangnya kolagen dan elastin ini itu merupakan penyebab utama penuaan kulit loh, seperti garis-garis halus, kerutan, dan kulit kita yang mengendur. Jadi teman Pro 2, penting banget untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi caranya yaitu dengan selalu menggunakan sunscreen ber-SPF. Dimana sunscreen bisa membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari nih, terus juga penuaan dini dan kanker kulit. Jadi di luar ruangan pun penting banget untuk sering mengoleskan kembali tabir surya setiap 2 jam sekali. Ini menurut dermatolog Dr. Sari Sperling yang teman Pro 2 ya. Dan bukan hanya itu, masih ada beberapa cara lainnya yang bisa kamu lakukan untuk mengencangkan kulit secara alami.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya teman Pro 2, masih dengan cara mengencangkan kulit secara alami menurut dermatolog ya. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang tingkatkan produksi kolagen. Nah, beberapa jenis makanan itu dikenal dapat merangsang produksi kolagen dan juga menjaga kelembapan kulit dari dalam nih teman Pro 2. Dengan kita makan makanan bergizi seperti sayuran hijau, telur, alpukat, sampai dengan bawang putih, ini bisa memberikan manfaat untuk elastisitas kulit kita. Selain itu juga carilah makanan yang kaya vitamin C dan E serta antioksidan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk eksfoliasi kulit kamu nih. Karena cara mengencangkan kulit selanjutnya adalah eksfoliasi, jadi di mana proses eksfoliasi ini nggak hanya membantu merangsang pergantian sel kulit baru nih teman Pro 2. Tapi juga membantu merangsang produksi kolagen yang kemudian menghasilkan kulit kencang dan juga kenyal. Dengan kita mengangkat sel-sel kulit mati, ternyata bisa membantu menampakkan kulit yang lebih cerah dan juga bercahaya. Nah, ini juga dipercaya bisa mendorong produksi kolagen untuk kulit yang lebih sehat dan awet muda tentunya. Nah, cara selanjutnya, jangan lupa untuk memakai masker yang bisa mengencangkan kulit ya. Karena untuk mengencangkan dan membuat kulit kenyal, itu bisa juga untuk menambahkan rutinitas memakai masker wajah. Dimana pemakaian masker yang bisa menghidrasi, itu bisa mengunci kelembapan sehingga garis halus di kulit kita tuh menjadi tersamarkan dan kulit kita tampak lebih cerah. Nah teman Pro 2, pilihlah masker yang bisa menghidrasi kulit. Terus juga penggunaan masker sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu tuh udah cukup memberikan hasil yang optimal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya Kamu Tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan di tengah cuaca yang lagi ekstrim gini dan musim kemarau gini, teman Pro 2, pernah gak sih kamu misalnya nih baru beberapa menit berada di luar rumah tapi badan tuh udah terasa gerah? Atau mungkin habis mandi udah langsung gerah, tenggorokan mulai kering, bahkan kepala sedikit pusing nih. Tentunya kondisi seperti ini semakin sering terjadi ya teman Pro 2 ya, karena cuaca panas ekstrim yang tentunya belakangan melanda banyak wilayah nih. Nah, daripada aktivitas kamu terganggu, ada baiknya mulai menyiapkan beberapa perlengkapan penting sebelum kamu berpergian keluar rumah. Karena selain praktis untuk dibawa, barang-barang ini wajib dibawa saat cuaca panas dan tentunya bisa membantu menjaga tubuh tetap segar walaupun harus beraktivitas seharian. Untuk yang pertama adalah botol air minum, teman Pro 2. Dimana kalau misalnya kamu termasuk orang yang sering lupa minum saat sibuk, mulai sekarang coba deh biasakan selalu membawa botol air minum sendiri ya. Jadi jangan menunggu haus dulu, karena rasa haus ini biasanya menjadi tanda tubuh mulai kekurangan cairan. Nah, saat cuaca panas ekstrim, tubuh bakal mengeluarkan lebih banyak keringat sehingga kebutuhan cairan pun ikut meningkat nih. Nah, itulah kenapa barang yang wajib dibawa saat cuaca panas ini sebaiknya selalu ada di dalam tas kita. Karena ini juga bermanfaat di saat kita sedang bekerja, kuliah, maupun sedang jalan-jalan. Yang kedua adalah handuk dingin. Jadi kalau misalnya kamu mudah merasa gerah ketika berada di luar ruangan, handuk dingin atau cooling towel menjadi hal yang wajib dibawa atau dicoba nih. Jadi cukup rendam dengan air lalu letakkan di leher, wajah atau mungkin lengan kamu ya. Ini akan memberikan dampak, memberikan sensasi sejuk secara instan, teman Pro 2. Nah, ukurannya yang ringkas ini membuat handuk mudah disimpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempat tentunya. Jadi di saat kapanpun tubuh kita mulai terasa kepanasan, kamu bisa langsung menggunakannya agar tetap nyaman saat beraktivitas.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Ya, teman produa, selanjutnya nih barang yang wajib dibawa saat cuaca panas ekstrim agar tetap aman adalah sunscreen. Jadi jangan pernah ngelupain barang yang satu ini ya teman produa ya, karena banyak nih orang yang fokus hanya mengatasi rasa gerahnya aja. Padahal kulit kita tuh juga membutuhkan perlindungan ekstra loh teman produa. Dimana paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu lama itu bisa membuat kulit kita menjadi mudah terbakar dan berasa perih gitu ya. Nah karena alasan itulah jangan lupa menggunakan sunscreen dengan SPF yang cukup sebelum kamu keluar rumah, supaya perlindungan semakin maksimal dan kamu pun juga bisa melengkapinya dengan topi bertepi lebar atau bahkan kacamata hitam saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Nah selanjutnya nih, ini adalah kipas portable. Karena pernah gak sih kamu terjebak macet atau mengantri di bawah matahari dan rasanya pasti gak nyaman banget ya teman pro 2 ya. Nah kipas portable ini tentunya bisa menjadi solusi sederhana untuk membantu mengurangi rasa gerah ketika gak ada pendingin ruangan di sekitar kamu nih. Jadi saat ini banyak banget kipas portable yang menggunakan baterai maupun USB sehingga mudah dibawa kemana aja. Tentunya dengan aliran udara yang dihasilkan, aktivitas di luar ruangan pun terasa lebih nyaman walaupun matahari sedang terik-teriknya nih. Nah menghadapi cuaca panas ekstrim memang membutuhkan persiapan yang lebih baik ya teman pro 2, terutama kalau misalnya kamu sering menghabiskan waktu di luar ruangan. Jadi mulai sekarang jangan lupa masukkan barang yang wajib dibawa saat cuaca panas ke dalam tas sebelum kamu berpergian nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 24 Juli 2026. Untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo dan juga Merangin. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius diikuti dengan kelembapan udara 56 sampai dengan 93%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 23 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin. Forecaster on duty ada Jaya Martua Sinaga dan diperbarui 24 Juli 2026. Ya teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di si hari ini Jumat 24 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal hari Jumat, kira-kira hari ini pakai baju apa sih ke kantornya teman Pro 2? Dan mungkin pada hari Jumat ini dalam satu minggu pastinya kita ada menggunakan pakaian tradisional ke kantor nih, yang gak sih teman Pro 2? Dan tentunya busana tradisional ini banyak banget nih, mulai dari coraknya dan juga batik mana sih yang kamu gunakan pada hari itu. Tapi teman Pro 2, ternyata busana tradisional yang ramah lingkungan itu merupakan pakaian adat atau pakaian berbasis budaya lokal yang tentunya bisa kamu gunakan teman Pro 2, karena ini dibuat dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya. Jadi penting banget ya, bukan hanya sekedar menggunakan batik yang udah jadi, tapi kita juga harus melihat nih busana ini tuh dibuat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan atau enggak sih, ya kan? Jadi mulai dari pemilihan bahan alami, proses pewarnaan yang minim limbah, sampai dengan teknik produksi yang masih mengandalkan keterampilan tangan, jadi ini lebih hemat energi teman Pro 2. Karena busana tradisional sendiri itu sebenarnya telah menerapkan konsep sustainable fashion nih teman Pro 2. Jadi ini jauh sebelum istilah ini populer tentunya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih budaya busana tradisional itu dianggap lebih ramah lingkungan. Jadi teman Pro 2, kita bisa melihat dari bahannya nih, karena di sini busana tradisional itu menggunakan bahan alami. Banyak kain tradisional Indonesia itu dibuat dari serat alam seperti kapas, sutra alami, serat pisang, serat nanas, serat rami, dan juga serat bambu. Jadi bahan-bahan ini teman Pro 2 ya, mudah terurai dibandingkan serat sintetis seperti polyester nih. Dan kita juga bisa lihat dari pewarna alaminya, karena banyak nih perajin menggunakan pewarna dari tumbuhan. Misalnya aja dari daun indigo untuk warna biru, kayu secang untuk warna merah, kulit kayu tinggi untuk warna coklat, kunyit untuk warna kuning, daun mangga, bahkan juga kulit bawang nih. Dimana di sini keunggulannya itu tidak menghasilkan limbah kimia berbahaya ya teman Pro 2 ya. Ditambah lagi lebih aman bagi pengrajinnya dan tidak mencemari sungai tentunya. Nah selain itu juga ternyata bahan alami ini juga diproduksi secara handmade. Jadi sebagian besar kain tradisional dibuat dengan menenun, membatik tulis, menyulam, membordir secara manual. Tentunya teman Pro 2, produksi ini membutuhkan energi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produksi massal di pabrik-pabrik sana. Nah gimana dengan kelamaan untuk pemakaiannya atau umur pakainya nih teman Pro 2? Jadi untuk kain tradisional ini ternyata terkenal kuat dan tahan lama. Bahkan ya ini bisa diwariskan antar generasi, terus juga dijadikan koleksi keluarga dan dipakai kembali pada berbagai acara adat. Tentunya ini konsep yang sejalan dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Dan kamu pernah gak sih teman Pro 2 atau mungkin di keluarga kamu nih, ibu kamu atau bahkan kamu itu menggunakan batik, entah itu kain tenun atau apa yang diwariskan dari generasi ke generasi nih, mulai dari nenek kamu, orang tua kamu, sampai dengan ke kamu, tapi bahannya itu masih bagus teman Pro 2. Dan inilah kenapa kain tradisional itu terkenal kuat dan juga tahan lama. Nah kenapa Indonesia kaya akan busana tradisional yang ramah lingkungan? Jadi kita bisa lihat dari batiknya teman Pro 2, di mana batik ini ya ada batik tulis di mana menggunakan proses malam atau lilin yang dapat memakai pewarna alami juga. Terus juga untuk batik ini prosesnya sangat minim mesin nih. Ada juga selain batik ada tenun ikat yang dibuat dengan benang kapas dan pewarna
warna dari tumbuhan. Terus juga songket yang menggunakan teknik tenun tradisional yang membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, ini dari Jambi nih yang terkenal banget, apalagi kalau bukan batik Jambi ya. Tentunya batik yang memiliki motif khas flora dan fauna Jambi, yang tentunya sekarang semakin banyak perajin yang mengembangkan batik dengan pewarna alami sehingga lebih ramah lingkungan. Kira-kira gimana hubungannya dengan sustainable fashion Temang Pro 2? Nanti Ulan bakal balik lagi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Itu Mompro 2 selanjutnya nih, apa sih hubungan dengan sustainable fashion ya? Jadi teman Mompro 2, industri fashion merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia nih. Nah, masalah yang muncul adalah limbah tekstil, penggunaan air yang sangat besar, ditambah lagi mikroplastik dari pakaian sintetis dan emisi karbon dari produksi massal nih teman Mompro 2. Budaya tradisional ini menawarkan solusi melalui produksi terbatas, kualitas tinggi, terus juga dibuat sesuai kebutuhan dan tidak mengikuti tren sesaat ataupun fast fashion tentunya. Nah, selain itu juga pastinya ada tantangan yang dihadapi karena tentunya dibalik dari harga lebih mahal karena dibuat secara manual ya. Terus juga membutuhkan waktu produksi yang lebih lama dan kurangnya regenerasi pengrajin muda nih teman Pro 2. Ditambah lagi persaingan dengan produk impor murah dan juga masih banyak masyarakat yang menganggap busana tradisional itu hanya untuk acara resmi aja teman Pro 2. Nah, tentunya di sini juga harus mendapatkan peran dari anak muda ya, karena generasi muda sendiri itu memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya tradisional tadi, busana tradisional tadi nih. Anak muda juga bisa berperan di dalamnya dengan sebagai pengguna atau mengenakan batik atau tenun dalam aktivitas sehari-harinya nih. Terus juga menggabungkan busana tradisional dengan gaya modern, mendukung UMKM lokal dan juga mempromosikan karya pengrajin melalui media sosial. Ditambah lagi, jangan lupa untuk membeli produk asli, bukan tiruan hasil cetak massal ya teman-teman.

Nah, tentunya biar nilai budaya yang tetap terjaga, busana tradisional ini bukan hanya soal pakaian, tapi juga mengandung filosofi hidup, identitas daerah, nilai gotong royong dan sejarah masyarakat, ditambah lagi simbol adat dan penghormatan terhadap alam. Tentunya dengan kita mengenakannya, masyarakat ikut melestarikan budaya sekaligus mendukung praktek yang lebih berkelanjutan nih. Jadi teman Pro 2, Bu, apa ya namanya ya, busana tradisional yang ramah lingkungan tentunya membuktikan ya bahwa kearifan lokal itu memiliki jawaban atas tantangan modern. Dan melalui penggunaan bahan alami, proses produksi yang lebih berkelanjutan, terus juga nilai budaya yang kuat, busana tradisional tidak hanya menjaga identitas bangsa tetapi juga menjadi bagian dari solusi menuju industri fashion yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Tentunya di tangan generasi muda, warisan ini bisa terus berkembang menjadi tren yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga baik bagi bumi.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Still falling for you is...
1: Baru juga jam 9, udah nguap-nguap nih.
2: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya, kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
2: Hah? Maksudnya gimana nih?
1: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
2: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
1: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita balik lagi masih di Pro 2 Hit List untuk siang hari ini bareng sama Nia ya. Teman Pro 2, kalau bicara soal lirik yang ngena banget di hati dan melodi yang bikin terngiang-ngiang, band satu ini juaranya. Dari panggung kompetisi hingga merajai tangga lagu nasional. Ini dia perjalanan The Massive.

Masih terbentuk di Jakarta pada tahun 2003, nama mereka mulai melambung tinggi setelah berhasil menjuarai ajang kompetisi band bergengsi pada tahun 2007. Kemenangan itu menjadi tiket emas bagi Rian, Kiki, Rama, Rai, dan Wahyu untuk masuk ke dapur rekaman. Tahun 2008, album perdana mereka bertajuk Perubahan rilis dan langsung meledak. Wow, lagu Cinta Ini Membunuhku itu seketika menjadi lagu wajib bagi siapa aja yang sedang merasa dikhianati cinta. Sejak saat itu, The Massive resmi menjadi idola baru di industri musik tanah air.

Namun The Massive bukan cuma soal lagu galau. Di tahun 2009, mereka merilis Jangan Menyerah, sebuah lagu yang bukan hanya sekedar hits, tapi menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang di masa sulit. Lagu ini membuktikan kedalaman lirik yang mampu diciptakan oleh Rian Eki Pradipta. Hebatnya, selama lebih dari 2 dekade berkarya, The Massive tetap solid dengan formasi yang sama. Kesetiaan antar personil dan kedekatan dengan fans fanatik mereka, Massivers, membuat band ini tetap eksis dan produktif merilis album hingga ke kancah internasional.

Hingga detik ini, lagu-lagu The Massive tetap menghiasi playlist kita, membuktikan bahwa karya yang dibuat dengan hati akan selalu punya tempat di telinga pendengarnya. Mereka adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan konsistensi adalah kunci untuk tetap bertahan di puncak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita bakal mengenang sebuah band yang lagu-lagunya sederhana dan juga penuh dengan rasa. Inilah dia, Seventeen.

Seventeen terbentuk di Yogyakarta tahun 1999, berawal dari panggung kecil dan kafe sederhana, mereka tumbuh sebagai band pop rock dengan lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan formasi Ivan di vokal, Bani di bass, Yudi dan Herman Sikumbang di gitar, Seventeen perlahan membangun nama lewat karya yang tulus dan apa adanya. La,

Nama Seventeen mulai dikenal luas lewat lagu Jaga Selalu Hatimu yang kemudian menjadi salah satu lagu cinta paling ikonik di Indonesia. Disusul lagu-lagu seperti Kemarin dan Saat Kau Temukan Aku, Seventeen mengukuhkan diri sebagai band dengan emosi yang kuat dan menyentuh.

Tahun 2018, tragedi tsunami Selat Sunda merenggut nyawa 3 personil Seventeen, Bani, Yudi, dan Herman, saat mereka sedang tampil di atas panggung. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia musik Indonesia dan menyisakan luka mendalam.

Kini Seventeen terus hidup sebagai simbol kenangan dan keteguhan. Dan inilah sebuah cerita tentang musik, kehilangan, dan cinta yang tak pernah pergi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Balik lagi di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kita kembali lagi di Legend of the Beat. Dan kali ini kita bicara tentang band yang bukan cuma bermusik, tapi juga bersuara dan melawan arus.

Slang lahir di Jakarta tahun 1983. Band ini berawal dari band sekolah yang bernama Chikini Stone Complex. Diprakarsai oleh Bim Bim di drum, Slang tumbuh dengan semangat yang bebas. Nama Slang diambil dari kata slengean, mewakili sikap apa adanya, anti kemunafikan, dan dekat dengan realitas jalanan.

tahun 90-an jadi masa kejayaan slang. Lewat album Sweet Sweet Hehe dan Kampungan, lagu-lagu seperti Terlalu Manis, Maafkan, dan Kampungan menjelma jadi anthem generasi muda. Lirik yang lugas, musik rock santai, dan sikap rebel bikin slang beda dari yang lain. Dan di tahun 1996, slang mengalami krisis besar akibat konflik internal dan masalah narkoba. Band nyaris runtuh, namun Bim Bim dan Kakak memilih bangkit, menjalani rehabilitasi, dan membangun ulang slang dari nol.

Formasi baru pun lahir dan Slank kembali berdiri lebih kuat. Lebih dari 4 dekade berlalu, Slank tetap konsisten bersuara. Dan inilah Legend of the Beat, sebuah cerita tentang kejujuran, perlawanan, dan musik yang gak pernah tunduk. Slank.

0: Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
1: Butir-butir pasir di laut.
2: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Despacito.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, kali ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas band rock Indonesia yang sederhana, jujur, dan apa adanya. Inilah Jambrut.

Jamrut berasal dari Cimahi, Jawa Barat yang mulai terbentuk di akhir tahun 80-an. Awalnya mereka dikenal dengan nama Jamrock, sebelum akhirnya berubah menjadi Jamrut. Band ini digawangi oleh Aziz MS di gitar, Ricky Teddy sebagai vokalis, Alvin Lubis di drum, dan Putri di bass. Mereka membawa musik rock yang lugas, dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Nama Jamrud melejit lewat album Ningrat dan Putri di pertengahan 90-an. Lagu-lagu seperti Putri, Pelangi di Matamu, dan Surti Tejo menjadikan Jamrud band rock rakyat yang mudah dicerna tapi tetap bertenaga. Ciri khas Jamrud pada lirik yang jujur, kadang nakal, kadang satir, tapi selalu membumi.

Perjalanan Jamrud tak lepas dari ujian. Di tahun 2006, drummer Alvin Lubis wafat. Disusul kepergian vokalis Ricky Teddy di tahun 2018. Namun Jamrud memilih untuk terus melangkah, menjaga api rock tetap menyala.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini aku bakal ngebahas satu hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau kita bicara soal mahakarya musik Indonesia, mustahil ya gak nyebut nama satu ini. Sebuah band yang lahir dari persahabatan remaja di Surabaya hingga menjadi raksasa musik tanah air. Inilah Dewa 19.

Semua dimulai di tahun 1986 di SMP Negeri 6 Surabaya. Empat sekawan, Dani, Erwin, Wawan, dan Andra, sepakat membentuk grup musik dengan nama Dewa, yang merupakan akronim nama mereka. Tahun 1992, mereka hijrah ke Jakarta dan merilis album pertama, self-titled, dengan vokalis ikonik Ari Lasso. Hasilnya, meledak. Single Kangen jadi anthem galau nasional yang gak lekang oleh waktu sampai detik ini. Tapi perjalanan Dewa gak selalu mulus. Di akhir tahun 90-an, mereka menghadapi krisis besar. Pergantian personil hingga masalah internal sempat mengancam eksistensi mereka. Namun, Ahmad Dhani, sang jenius musik, membuktikan ketangguhannya. Di tahun 2000, Dewa 19 lahir kembali dengan wajah baru. Masuknya Once Mekel sebagai vokalis dan Tio Nugros di drum melahirkan album legendaris Bintang 5. Album ini jadi salah satu album terlaris di Indonesia dengan hits seperti Roman Picisan, Dua Sejoli, dan Risalah Hati. Meski sempat vakum dan berganti-ganti vokalis, mulai dari Ari Lasso, Once, hingga kini kolaborasi dengan Firza dan Elo, Dewa 19 tetap berdiri tegak. Lebih dari 30 tahun berkarya, mereka bukan sekedar band, tapi adalah sebuah institusi musik yang lagu-lagunya abadi melintasi generasi. Dan inilah penghormatan kita untuk legenda rock Indonesia, Dewa 19. Enjoy!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Berapa lama ku harus menunggu? Menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ayo udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: siang hari ini Farmasi 13 Waktunya Barat di hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Dan masih untuk siang hari ini, setiap hari Jumat kita bakal belajar bersama untuk teman-teman yang selalu menantikan di belajar bahasa Tionghoa ya di RRI Produan, di Teman Produan. Dan ini hasil kerjasama antara Cina Media Group dan juga Nanyang Bridge Media. Jadi buat Teman Produan yang siang hari ini ingin belajar, aku bakal kasih judulnya Dalam Kampus Universitas. Nah, jadi siapin penanya, bukunya, dan kita akan mulai sesaat lagi ya. So buat Teman Produan semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Produan Jambi, teman terbaik kamu. Standing in the rain in your black dress. So go ahead and go. 什么名字?
1: 我来教bahasa Tionghoa di Produan.
2: 我叫王龙，你叫什么名字?
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan kalian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar Bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Belajaran ke-53 dalam kampus universitas. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya Wang Lei
4: dan saya Jeps. Tajahau.
3: Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ulangi dulu kalimat-kalimat penting yang kita pelajari dalam pelajaran lalu. Setelah itu, mari kita dengarkan dialog lengkapnya.
4: Oke.
3: Kalau Anda hendak bertanya, bis sekolah ada tidak? Bahasa Tionghoanya adalah Yo mei yo ban che.
4: Yo mei yo ban che.
3: Ban che artinya bis sekolah.
4: Ban che.
3: Mei tian ji dian jie song.
4: Mei tian ji dian jie song. Kapan atau jam berapa antar jemput?
3: Ji dian jam berapa?
4: Ji dian.
3: Jie song artinya antar jemput.
4: Jie song.
3: 端午节我们放三天假. Pada hari Raya Baijun, kami libur 3 hari.
4: 端午节我们放

0: 三天假。
1: 端午节 ，Hari Raya Pai Tun。
0: 端午节。
1: 放三天假 ，libur tiga hari。
0: 放三天假。
1: Terakhir, kalau anak anda hendak memberikan kartu ucapan selamat kepada gurunya, ia dapat mengatakan, 这张贺卡送给您。
0: 这张贺卡送给您。
1: 这张贺卡 ，kartu ucapan selamat ini。
0: 这张贺卡
1: 送给您 ，untuk anda。
0: 送给您。
1: Berikut adalah dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
2: 您好，请问你们学校有没有班车？
3: 我们这儿有班车。
1: Dialog kedua.
2: 每天几点接送？
3: 早上八点去接，傍晚五点送回去。
1: Dialog ketiga.
2: 端午节我们放三天假。
3: 祝您节日快乐。
1: Dialog keempat.
2: 这张贺卡送给您。
3: 真漂亮，谢谢。
1: Baik, sekarang mari kita masuki pokok-pokok pelajaran hari ini. 有问题吗？
0: Apakah ada pertanyaan?
1: 这个字是什么意思?
0: Apa arti dari huruf ini?
1: 请您再说一遍。
0: Tolong Anda ucapkan sekali lagi.
1: 请慢一点说。
0: Mohon ucapkan dengan sedikit lambat. Wang Lei, biasanya bila ada waktu senggang, saya baru belajar bahasa Tionghoa. Tapi kalau ada seorang guru, belajarnya tentu lebih mudah.Maksud saya belajarnya lebih efisien. Wang Lei, bisa tidak beritahu saya beberapa ungkapan ketika bertanya kepada guru?
1: Ya, tentu saja, Jeps. Pasti ada sejumlah pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, seperti di Indonesia, sebelum kamu bertanya, kamu perlu mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian, guru akan bertanya, Yo, wen ti ma, yang artinya adalah, apakah ada pertanyaan?
0: Yo, wen.Ti ma?
1: Yo artinya ada.
0: Yo.
1: Wen ti artinya pertanyaan.
0: Wen ti.
1: Ma kata tanya.
0: Ma.
1: Yo wen ti ma?
0: Yo wen ti ma? Apakah ada pertanyaan?
1: Dialog pertama.
2: Wang 老师好。
3: 你好，有问题吗？
0: Wang Lei, saya juga ingin mengetahui bagaimana mengatakan pada guru kalimat ini. Apa arti dari huruf Tionghoa ini?
1: Kamu boleh mengatakan, 这个字是什么意思？
0: 这个字是什么意思？
1: 这个 artinya ini.
0: 这个
1: 字 artinya huruf.
0: 字
1: 是 artinya adalah.
0: 是
1: 什么 apa?
0: 什么
1: 意思 arti atau makna?
0: 意思
1: 这个字是什么意思？
0: 这个字是什么意思
1: ？Dialog kedua，
2: 这个字是什么意思？
3: 我来给你解释一下。
0: Bila saya tidak bisa menangkap apa yang dikatakan guru, bagaimana saya mengatakan pada guru agar ia mengulangi perkataannya sekali lagi?
1: Kamu boleh mengatakan， 请您再说一遍。
0: 请您再说一遍。
1: 请 artinya mohon atau silakan。
0: 请
1: 您 artinya anda.
0: 您
1: 再 artinya sekali lagi atau ulangi.
0: 再
1: 说 artinya ucapkan.
0: 说
1: 一遍 sekali lagi.
0: 一遍
1: 请您再说一遍。
0: 请您再说一遍。Tolong anda ucapkan sekali lagi.
1: Dialog ketiga.
2: 请您再说一遍。
3: 好的，大家仔细听。
1: Selain请您再说一遍。Kamu juga dapat bilang, 请慢一点说。
0: 请慢一点说。
1: 请 artinya mohon.
0: 请
1: 慢 artinya lamban.
0: 慢
1: 一点 artinya sedikit.
0: 一点
1: 说 ucapkan.
0: 说
1: 请慢一点说。Mohon ucapkan dengan sedikit lamban.
0: 请慢一点说。
1: Dialog 4。
2: 请慢一点说。
3: 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。
1: Saya mau mengajak anda mengulang kembali kalimat-kalimat penting. Kalau anda ingin bertanya sembari mengangkat tangan, guru pasti bertanya, 有问题吗？
0: 有问题吗？
1: 问题 artinya pertanyaan.
0: 问题.
1: Apa arti dari huruf ini? Bahasa Tionghoanya ialah 这个字是什么意思?
0: 这个字是什么意思?
1: 这个字
0: 这个字 huruf ini
1: 什么意思?
0: 什么意思? Apa artinya?
1: Kalau Anda kesulitan mengerti apa yang dijelaskan guru, Anda boleh bilang begini, 请您再说一遍. Tolong Anda ucapkan sekali lagi.
0: 请您再说一遍.
1: 再说一遍. Ucapkan sekali lagi.
0: 再说一遍.
1: Anda juga bisa bilang, 请慢一点说.
0: 请慢一点说.
1: 慢一点说. Ucapkan dengan sedikit lamban.
0: 慢一点说.
1: Nah, sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
2: 王老师好.
3: 你好, 有问题吗?
1: Dialog kedua.
2: 这个字是什么意思?
3: 我来给你解释一下.
1: Dialog ketiga.
2: 请您再说一遍.
3: 好的, 大家仔细听.
1: Dialog keempat.
2: 请慢一点说.
3: 啊, 对不起, 刚才我说的可能太快了.
0: Oke, demikian dialog lengkap pelajaran hari ini. Mudah-mudahan saudara pendengar dapat memahami pelajaran tadi. Nah, sekarang mari kita dengarkan Pusparagam Kebudayaan Tiongkok.
1: Di perguruan tinggi Tiongkok, jumlah siswa di setiap kelas tergantung pada mata pelajaran yang diajarkan. Biasanya, kelas jurusan bahasa asing, siswanya hanya berjumlah belasan, agar setiap siswa dapat mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan kemampuannya. Tapi untuk kelas mata pelajaran umum, jumlah siswanya bisa mencapai ratusan orang. Pada zaman dahulu, siswa di kelas hanya duduk dan mendengarkan. Tapi sekarang, para siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, siswa melakukan persiapan untuk mengadakan demonstrasi dan pertunjukan sesuai paham pelajaran. Dan dosen juga bersedia mengorganisasi diskusi dalam kelas. Selain itu, siswa juga dapat berpartisipasi dalam kelas diskusi. Melalui aktivitas di kelas, para siswa dapat dengan lebih baik menguasai pengetahuan dan membina kemampuannya dalam menganalisa dan memecahkan masalah. Selain itu, siswa juga dibekali kemampuan mengatur, berkoordinasi, dan bekerja sama tim yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk kalimat? Mohon ucapkan dengan sedikit perlahan.
0: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Terbaik kamu. Selamat siang Tuan Pro 2. Kita lanjut lagi di Santai Siang bareng sama Nia untuk hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Farmasi 30 menit lepas dari Farmasi 13 siang ini Tuan Pro 2. Dan kali ini aku mau ngebahas mengenai hal yang sering banget kita genggam, kita simpen, kita apa ya, mungkin kita lupa untuk membuangnya. Nah, karena ya Tuan Pro 2, banyak banget yang sekarang ini mewanti-wanti jangan sampai kita menggunakan kayak botol air minum ya, itu yang mengandung BPA ya, takut banget gitu. Nah, tapi malah kita kayak nyimpen hal-hal yang mengandung itu. Tahu gak contohnya apa nih Tuan Pro 2? Struk belanja. Nah, itu dia. Kita malah nyimpen yang mengandung BPA-nya tadi di dompet atau di tas kamu. Kertas termal ini adalah kertas khusus yang bisa mencetak tanpa tinta dan biasanya dipakai seperti struk belanja ya, parkir gitu-gitu, struk ATM ya, resi gitu. Nah, kertas ini bukan kertas biasa Tuan Pro 2, jadi permukaannya tuh dilapisi dengan bahan kimia yang beraksi pada terhadap panas gitu ya. Jadi dia terasa secara apa ya, rasanya tuh kayak licin saat dipegang dan mudah menghitam kalau kena gesekan. Nah, dalam banyak penelitian, lapisan itu ditemukan mengandung BPA atau penggantinya BPS ya. Jadi BPA ini adalah bahan kimia industri yang dikenal sebagai salah satu apa ya, yang bisa mengganggu sistem hormon di tubuh lah gitu Tuan Pro 2. Nah, di kertas thermal ini BPA dipakai untuk bahan yang bisa membuat tulisan itu muncul gitu. Nah, saat terkena panas printer, jadi dia muncul gitu. Nah, jadi gimana cara perpindahannya ke tubuh kita Tuan Pro 2 ya? Pasti kita bertanya-tanya nih. Nah, masalahnya nih Tuan Pro 2, zat ini bisa berpindah hanya dengan sentuhan kulit saja. Itu tuh masalahnya Tuan Pro 2 ya. Jadi memang hal yang kita anggap sepele ternyata itu bisa mengganggu gitu Tuan Pro 2. Nah, bahaya tersembunyi di balik kertas struk belanja. Buat kamu yang mungkin pernah mendengar informasi terkait ini dan ternyata itu benar Tuan Pro 2 ya. Jadi kalau kamu memperhatikan bahwa struk belanja itu terasa licin dan mudah menghitam kalau misal kena gesekan, nah itu karena kertas tersebut adalah kertas thermal yang dilapisi bahan kimia. Nah, jadi kita memang harus banget setelah menyentuh itu kertas itu ya, harus segera mencuci tangan setelah memegang struk, dan pastinya juga untuk yang sering banget bersentuhan langsung dengan struk belanja ini adalah kasir ya. Hampir setiap hari dia akan memegang struk ini. Nah, harusnya nih ya, itu untuk para kasir lebih waspada lagi dan bisa disiasati dengan menggunakan sarung tangan gitu ya. Itu dia Tuan Pro 2, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita lebih apa ya, lebih aware lagi dengan apa-apa aja yang mungkin bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita ketahui ya. Sedangkan stroke yang kita kira nggak bahaya ternyata itu bahaya untuk tubuh kita.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu Radio Net ya, dari Bridget Midler ya, untuk sore ya, siang menjelang sore ya, karena udah 21 menit di Farmasi 14 siang ini. Dan masih bareng sama nih untuk di Santai Siang Teman Pro 2 ya, karena ini sudah di hari Jumat ya, bentar lagi bakal weekend. Jadi buat kamu udah siap atau belum untuk sama-sama konsisten untuk lakukan olahraga nih Teman Pro 2. Jadi biar lebih sehat, ternyata ada studinya, rajin olahraga barengan sama teman atau sama orang yang kita sayang, nah itu jauh lebih fit dibandingkan kamu sendirian. Iya gak sih nih Teman Pro 2? Aku belum pernah coba lagi ya, karena apa-apa sendiri gitu. Oke, jadi ini ada sebuah studi dari Jepang yang menemukan bahwa orang yang rutin berolahraga barengan sama teman atau dalam kelompok ya, itu cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibanding mereka yang berolahraga sendiri. Dan pastinya juga penelitian ini melibatkan lebih dari 21 ribu lansia. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa faktor seperti interaksi sosial dan dukungan emosional hingga motivasi dari lingkungan sekitar tuh punya peran besar dalam menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Nah, gimana teman produ ya? Kalau kamu tim olahraga sendiri atau bareng siapa, ayo? Bareng dia nih kira-kira.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 里。
1: Pinjam 100 dong.
2: Sorry ya, lagi gak ada.
1: Ya udah dah, 50 aja.
2: Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh.
1: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
2: Iya tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
1: Ya udah deh, ya deh, sorry.
2: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
0: Mencuci piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi

untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: FM. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Sudah siap, Bang?
5: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
4: Biasa, alat setrum ikan.
5: Pakai setrum, Bang?
4: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
5: Nah, makanya, Bang, pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
3: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
2: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
3: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
2: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
3: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
2: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
3: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
2: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
3: Terus aku makan apa nih?
2: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
3: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
4: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, kok salah-salah terus ya?
4: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
3: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
4: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
2: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sebaiknya kamu tahu.
5: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
2: Sebaiknya kamu tahu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
8: Ah, Mbak. Ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
7: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
8: Emang apa potensinya?
7: kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai, bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
8: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
7: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
4: yang
3: sekolah
4: oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
5: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
6: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
7: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

0: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.

0: FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, dia online lagi nih.
3: Asik.
2: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
4: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
5: Anak kita, Pak. Anak kita.
6: Sabar.
5: Anak kita.
6: Sabar.
7: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
8: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Saat masyarakat dilanda kerusuhan, perpecahan atau perang saudara, tentu terjadi luka yang dalam di hati, sehingga terputuslah tali persaudaraan dan persahabatan dalam masyarakat itu. Untuk membangun kembali tali persaudaraan dan persahabatan di masyarakat, tentu dibutuhkan jiwa yang besar dan sikap yang lapang untuk berdamai, saling meminta maaf dan memaafkan, serta menyambung kembali tali kasih sayang atau silaturahim. Orang yang melakukan ini, ia telah melakukan perbuatan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesuatu yang paling utama di antara yang utama ialah engkau menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Engkau beri orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu."
1: Pro 1.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi sembilan bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun.

hanya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adil

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak.

0: menyakitkan jari dan hati para mendiang melancang.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya itu. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenal oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masa itu. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama, kami datang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya yang beratnya, tata bicaranya. Beda, kehidup tadi aku, lingkungan tadi, tata cara pakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Iya kan? Nah, cinta ini yang aku inginkan, supaya anak-anak muda jambilah sesuatu untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik dibilang batik malah alarong tua tak duduk menunggu salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya asli orang keluarnya batik jambul, oh, berarti bukan jambul yang ada. Bukan dari Solo yang ada, rupanya Jambi ada batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap diteruskan.
0: Selain diselurkan, dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda-anda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan Sulama Melana itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan-selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, dan bina ada tradisi tadi. Ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda tetap setia bersama kami. Terima kasih. Dan kita masih menyinggung mengenai peluang UMKM Kebaya menembus pasar global. Kalau untuk mereka yang memang mungkin ditekuni di bidang kebaya sendiri, tidak hanya pengennya kebaya itu di Indonesia, tapi bisa menembus pasar global. Tapi harusnya memang mereka yang memahami bagaimana strategi supaya kebaya ini bisa menembus pasar global. Tentunya harus bisa mencari atau harus memantapkan dulu planningnya. Negara mana yang kira-kira menjadi tujuan. Terus jenis kebayanya itu kebaya yang seperti apa. Karena kebaya ini banyak ya. Ada contohnya juga kebaya Kuta Baru, modern atau bordir. Terus kendala utama sebenarnya harus juga dicari nih. Kira-kira apa sebenarnya kendala utamanya. Apa memang karena mungkin regulasinya atau apa, ini pasti juga ada campur tangan pemerintahnya juga. Hal-hal seperti ini memang harus dilihat terlebih dahulu di pasarnya seperti apa. Ya semoga saja memang untuk mereka-mereka di luar sana yang menekuni di bidang kebaya, fashion di bidang kebaya juga bisa nanti menembus pasar global. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba. Kamera tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BMB juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari.
1: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penggunaan Artificial Intelligence, AI, di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas.
1: rri.co.id

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Apakah kamu menyukai ikan teri? Selain nikmat rasanya, ternyata ikan teri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Seperti baik untuk menjaga kesehatan jantung bagi penderita diabetes. Dilansir dari laman alodokter.com, ikan teri juga mengandung vitamin, mineral, serta asam lemak omega 3 yang baik bagi kesehatan tubuh, terutama jantung. Selain itu, ikan teri juga mengandung fosfor, magnesium, zinc, niacin, folat, vitamin A, dan vitamin E yang aman bagi penderita diabetes.

0: sebaiknya kamu tahu. Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Hello, good afternoon everybody. Welcome back again with Evan Sentosa, with me Evan Sentosa ya, teman Pro 2. In this afternoon, how's your day? Hope you guys have a great today. teman Pro 2, tenang dulu ya teman Pro 2. Ini kalian gak salah channel kok. Ini masih Pro 2 FM RRI Jambi. Kalau tadi aku ngomong pakai bahasa Inggris ya, ya itu karena mulai hari ini kita tuh punya program baru yang seru banget nih, yaitu English Corner. Nah teman Pro 2, di program ini kita bakal belajar bahasa Inggris bareng ya. Santai nih teman Pro 2, aku juga belajar. Dan di sini nggak kayak lagi di kelas, nggak ada ujian, terus nggak ada juga PR tuh. Yang penting ya berani ngomong dulu aja ya. Karena sesuai slogan kita, speak more, fearless. Dan tenang aja teman Pro 2, sebenarnya Evan ya, aku nih kayak aku bilang tadi masih belajar bahasa Inggris. Jadi kita belajar bareng di sini. Dan supaya Evan nggak sendirian, hari ini tuh udah ada dua teman Pro 2 yang jago banget bahasa Inggris. Kita langsung sapa aja ya. Ada Naila Fauzi, terus juga Muhammad Habib ya. Kita sapa dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Ya, hello guys. How are you today?
1: I'm good.
2: Hello, I'm great today.
1: What about you, Bang Evan?
0: Ya. Nah, hari ini ya, kita punya 4 segmen seru nih teman Pro 2. Yang pertama tuh ada Word of Today, terus English in Real Life, terus ada Song of the Day, dan You'll Talk. Kalau gitu langsung aja nih kita mulai teman Pro 2.
3: Hey, what's up, lo?
4: Yeah, what's up, man?
3: Kita mau jago cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan?
5: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih? Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu. Ya udah deh, ya deh, sorry. Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
0: Nah, teman Pro 2 di segmen pertama ini ya, kita tuh bakal belajar beberapa vokabulari yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari nih. Dan hari ini tuh ada 3 kata, kira-kira apa aja nih teman Pro 2? Langsung aja kita tanya ke Kak Naila dan Kak Habib.
6: Oke, terima kasih banget atas kesempatannya. Sebelumnya kan karena hari ini temanya bahasa Inggris bangnya, yeah. Jadi izin pembukaan dengan bahasa Inggris.
0: Okay.
6: Hi guys, thank you for inviting me to Pro 2 RRI Jambi. I am Muhammad Habib and I will be more prefer when you call me Habib by the way. And kalau berbicara tentang kata-kata hari ini mungkin ya Kak Naila, kata-kata hari ini apa bang gitu. The word that describing and representing about today maybe for me is confident. Just like me and Naila today, confident. For me, confident is when you can finally show and see yourself to people and being confident just not you just have to be anybody else and being confident just be you, you just have to be yourself and I think that is the true meaning of confident for me, Naila. And yeah, Naila.
2: Kalau Mas Habib tadi udah jelasin confident ya.
0: Yeah.
2: Second word of the day menurut aku kayaknya improve.
0: Yeah.
2: Jadi improve is actually berkembang. improve is berkembang ya. Jadi we have to improve our skills. We have to improve, yeah, for example, we have to improve our speaking in English by watching this English Corner ya. Kita harus improve atau kita harus meningkatkan, kita harus mengembangkan skill berbahasa Inggris kita, contohnya dengan menonton English Corner ini ya. We have to improve ourselves. Kita bisa meningkatkan diri kita ya. Jadi I think that's the meaning of improve. Ya, salah satu word of the day kita today.
0: Oke, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 rajin dengerin English Corner ya, aku yakin deh pasti English kalian bakal improve ya. Kali ini challenge.
6: Challenge seperti yang kita lakukan hari ini ya, mungkin berbicara dengan orang banyak, mencoba hal baru ya, mengeksplor diri kita lebih baik lagi. I think for me challenge is a difficult task or problem or situation that fits your skill and require special effort to overcome gitu, yang kita melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan untuk menjadi diri yang lebih baik. Yang
2: we actually challenging ourselves today ya. Dengan mengikuti program, mengisi program English Corner ini, kita juga lagi challenge diri kita buat mencoba hal baru ini ya.
6: Iya, tentunya challenge ini bagaimana kita bisa menjadi diri kita lebih baik lagi.
0: Iya. Nah, teman Pro 2 berarti boleh salah ya.
6: Boleh dong.
0: Yang penting berani dulu tuh, teman Pro 2. Dulu aku berani aja dulu bilangnya gitu. Sampai sekarang juga berani gitu ya, tapi enggak tahu tuh.
2: Enggak apa-apa. Salah itu kan salah satu bagian dari kita belajar juga ya, Bang Evan.
0: Karena salah itu bagian dari belajar, betul banget tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke situasi yang sering banget nih kita alamin sehari-hari. Namanya English in real life.
2: In real life.
0: Tuh kan, kita belajar sama-sama tuh teman Pro 2. Jadi action-nya yang kurang ya.
2: Ya, tapi bisa improve juga kok.
6: Okay. Yang improve. Penting confident dulu, Bang, percaya
2: dia. Nah, itu dia.
0: Itu yang pertama ya.
6: Iya.
0: Oke, di sini ya, kita bakal ngobrol nih ya sama Naila dan Habib. Di sini aku nanti jadi pembeli ya. Terus
2: kita jadi barista sama kasirnya.
0: Jadi barista. Kita langsung aja.
6: Jadi temanya lagi di kafe gitu ya, Bang.
0: Anggaplah aku jalan-jalan ke suatu negara gitu ya. Nanti aku yang pesan. Oke. Kita langsung ya.
2: Oke.
0: Hi. Can I order ice latte?
2: Sure. What size would you like?
0: Medium, please.
6: Would you like to anything to eat?
0: Yes. One cocoa latte.
2: Chocolate.
0: Okay. That's all. How much is it?
6: It's 80,000 rupiah.
0: Can I apply by QR?
6: Of course, here you go.
0: Thank you.
2: You're welcome, enjoy your drink.
0: Oke, tadi ada beberapa expression ya. Misalnya nih kayak can I order? Itu artinya?
2: Bisa saya pesan sesuatu atau halo saya mau memesan sesuatu gitu. Can I order ini sebenarnya bisa kita ganti ya, bisa ada beberapa option, ada beberapa opsi dari can I order ini seperti can I get some iced coffee, bisa saya beli es kopi atau I would like an iced coffee please gitu. Jadi enggak semata-mata pakai can I order aja, bisa bisa biar lebih gaul mungkin ya, biar lebih kayak native speaker. Okay. Bisa tuh dipakai.
0: Jadi biar lebih gaul tuh teman-teman. Yeah. Tapi sekarang juga banyak tuh kata-kata gaul katanya ya di bahasa
2: slang
0: Inggris.
2: Word.
0: Yeah. Oh, namanya apa?
2: Slang word.
0: Slang word.
2: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, kalau what you like itu apa?
6: Would you like itu biasanya ketika kita ingin menawarkan sesuatu kepada orang, would you like to eat it gitu. Kamu, maukah kamu makan ini? Saya menawarkan makanan gitu, Bang. Oh, I forgot my bag in the office. Would you like to take it your home gitu. Saya lupa membawa tas saya. Bolehkah kamu membawanya ke rumah kamu gitu. Jadi meminta tolong gitu dan menawarkan gitu.
0: Oh, ini jadi dipakainya di waktu minta tolong.
6: Lebih ke menawarkan.
0: Oh, menawarkan.
2: Offering ya.
0: Kalau anything else sih?
2: Anything else.
0: Oh, anything else. Anything, ini artinya apa nih?
2: Yeah. Anything else would you like? Bisa tuh. Jadi anything else itu artinya ada lagi gitu. Kan biasanya kita kalau belanja tuh ini aja ya gitu. Ada lagi yang bisa saya bantu gitu. Anything else gitu. Anything else would you like? Jadi kata-kata anything else ini dipakai untuk menawarkan sesuatu atau menanyakan ini saja yang dibeli gitu. Jadi untuk penutup lah istilahnya.
6: Setelah mengorder
2: gitu.
6: Coffee tadi sudah selesai pesanannya, anything else ada lagi yang mau dipesan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau that's all ya.
2: That's all.
0: Ya,
2: udah
0: ini
2: bener
0: apa
2: kok.
0: Nih? Udah bener ya.
2: Udah bener kok. Udah improve. Udah improve nih.
6: Baru beberapa menit ternyata Bang Evan sudah improve.
2: Bang Evan nih fast learner.
0: Nah itu apa tuh?
2: Fast learner itu orang yang cepat belajarnya gitu.
0: Amin. Kali ini kapan dipakai nih?
2: That's all.
6: Mungkin ketika pesanannya sudah selesai gitu, that's all gitu. Ketika memberikan pesanan, oh ini minuman yang tadi, that's all gitu.
2: Ya, untuk jawab anything else tadi itu, ya kan? Anything else, that's all. Gitu. Jadi ada yang lain lagi? Enggak, itu aja udah gitu.
0: Balasannya itu ya.
2: That's all. Atau I'm all right with that. I'm done with it gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tadi juga ada here you go.
2: Yeah.
0: Ini kapan nih? Orang native sering bilang kayak gini nih.
6: Here you go. Here you go, mempersilahkan kepada orang lain gitu, Bang. This is your turn, here you go gitu. Ini sudah waktumu, silakan kamu.
2: Oke, okay, silakan. Here you go tuh simply silakan gitu. Jadi kan kita selesai order nih, misalnya. Atas nama Evan, iya kak Evan, here you go, gitu. Ini minumannya,
6: silahkan
2: gitu.
6: Duduk. Gitu.
0: Nah, terus di sini kan ada you're welcome. Selain you're welcome, ini ada jawaban lain nggak sih? Misalnya no problem, gitu.
6: Ada sih tentunya.
0: Terus
6: yang lebih simpel ada kayak sure, yeah, absolutely, anytime. Happy to help you, Bang Evan.
2: My pleasure,
0: itu
2: Bang Evan.
0: Artinya apa tuh?
2: Sama, meaningnya tuh sebenarnya sama ya.
6: Sama-sama gitu.
2: Iya, sama-sama. Iya, enggak masalah gitu.
0: Oke, berarti memang ada kata-kata yang memang dipakai untuk menjelaskan gitu. Terus ada yang ngajak. Misalnya ngajak gitu ya.
2: Ada yang mempersilahkan.
0: Oke, itu teman ya, Pro 2 gitu. Jadi belajar bahasa Inggris ternyata gak harus dari buku ya.
6: Enggak.
0: Dari lagu juga bisa. Terus dari film. Kalau dari Kak Habib sama Kak Naila dari film ya.
2: Iya, mostly dari film.
6: Dari film and dari music.
2: Karena waktu kecil itu kan kita suka nonton, kita cewek ya namanya, kita suka nonton Barbie itu kan. Gak ada tuh bahasa Indonesianya dulu kan. Nah jadi kita sambil nonton terus lihat subtitle gitu.
0: Iya, aku juga dulu sering nonton Rambo.
2: Enggak lihat subtitle ya tapi?
6: Enggak. Kalau saya suka nonton film-film superhero seperti Avenger, Marvel dan oh maybe someday I wanna be part of them gitu.
2: Oh iya iya.
6: I wanna be Spider-Man. Oh, iya, I wanna be Captain America.
2: I wanna be superhero ya. Yeah. Yeah.
0: Oh, superhero ya.
6: Captain Jambi, not Captain America.
0: Oke, okay. Nah teman Pro 2 kayak yang aku bilang tadi, untuk belajar bahasa Inggris itu ternyata gak harus dari buku ya, ternyata dari lagu juga bisa loh. Nah sekarang waktunya Song of the Day. Kita dengerin satu lagu ini ya.

0: Nah, teman Prodo FM, tadi ya itu lagu dari Olivia. Judulnya itu So Easy. Nanti Kak Habib sama, bukan nanti ya, Kak Habib sama Kak Naila ya, itu bakal bantu kita bakal memahamin liriknya.
1: Oke. Jadi sebenarnya ya, so easy to fall in love kan katanya tuh. Jadi so easy to fall in love berarti lagu ini tuh nunjukin sebenarnya gampang loh buat jatuh cinta itu kan. Kan 'cause I make it so easy to fall in love. Berarti, so come give me a call and we'll fall into us. Sebenarnya dengan komunikasi yang baik tuh kita juga bisa jatuh cinta gitu. Kita juga bisa membuat cinta itu tumbuh. Kan we'll fall into us. Jadi kita sebenarnya dengan kamu menjalin komunikasi sama aku gitu, kita tuh sebenarnya bisa juga fall in love gitu. Jadi sesimpel itu fall in love itu kan. Jadi kenapa dia pakai 'cause di sini? Biasanya kan because kan.
2: Because ini nah, 'cause.
1: Iya.
2: 'Cause I make it so easy to fall in love. Gimana Kak Naila? Udah 10 per 10 belum?
1: Udah 100 itu sih. Jadi ya kenapa tuh Bang Habib dia pakai kas di situ?
2: Sebenarnya itu di awalnya diambilnya dari because ya, tapi ini bentuk informalnya jadi itu jadi cause itu. Lebih ke bahasa-bahasa gaul gitu, Bang.
0: Oh, bahasa gaul lagi ya.
1: Yeah.
0: Ternyata banyak nih teman Pro 2 bahasa gaul ya.
1: Jadi kita bukan belajar English aja tapi English secara gaul nih.
2: Iya. Secara arti tetap tidak menghilangkan artinya secara sesungguhnya gitu.
0: Oke, tapi kalau sepengetahuan dari Naila dan Habib ya, bahasa gaul nih seberapa pengaruh sih? Bisa ngubah kata-katanya tuh seberapa jauh nih?
2: Kalau mengubah kata-kata, kalau mengubah artinya tidak sebegitu jauh gitu Bang, sama saja. Cuman itu dipergunakan dan diperuntukkan misalnya kita dengan teman-teman kita sekitar. Jadi bentuknya itu informal gitu Bang, enggak formal gitu.
0: Oke.
2: Lebih kepada bahasa sehari-hari aja.
1: Jadi sebenarnya kan pola grammar dari I make it so easy to fall in love itu kan sebenarnya bakunya itu I'm making it so easy to fall in love with you. Jadi biar dia lebih singkat atau lebih enak didengar gitulah ya. Jadilah itu I make it so easy to fall in love.
2: I-nya gitu. Itu subjeknya itu Kak Naila ya. Kemudian make-nya itu
1: verb-nya. It itu objeknya gitu. Terus so easy itu adjective phrase-nya. Terus to fall in love itu infinitive praise-nya gitu.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Nah, teman Pro 2 FM, kita masih di English Corner ya. Dan di sini kita bakal kenal lebih dekat ya, bakal kenal lebih dekat sama Kak Naila dan Kak Habib. Halo Kak Naila, Kak Habib.
1: Halo.
0: Aduh, gimana ya? Ini kalau misalnya aku mau nanya apa ya? Memperkenalkan diri itu gimana nih? Kata-kata bahasa Inggrisnya gitu. Seharusnya aku bilang apa nih?
1: Gimana tuh Bang Habib?
2: Mungkin bisa dari kata-kata ini kali Bang. Could you introduce yourself please? Gitu.
0: Oh, could you introduce yourself?
2: Could you introduce yourself?
0: Introduce yourself. Nah, itu artinya apa tuh?
2: Bisakah kamu memperkenalkan diri kamu gitu?
0: Oke, kita ulang. Could you introduce yourself? Yeah. Gimana nih?
2: Dan saya dulu Bang ya. Oke. Hi everyone. My name is Muhammad Habib Yasba and I will be more prefer when you call me Habib, and that was my nickname since I was born. Talking about my background, I am a public health student in Jambi University and I am 22 years old. And now I am in Pro number 2.
1: Pro number 2, FM.
2: Kak Naila, this is your turn.
1: Okay, thank you, Bang Habib. So, hi guys, my name is Naila Fairuz Sa'iya. For your information, Sa'iya is my parents' name being disatuin gitu ya. Itulah ada Sa'iyanya itu Bang. Jadi nama orang tua aku tuh Bang. Jadi ada Sa dan Ya-nya. Jadi disatuin jadi Sa'iya gitu. Sa'iya. Jadi nama aku tuh mencakup banget gitu. Okay. Jadi my name is Naila Fairuz Sa'iya. I'm 21 years old, but I turned 22 in November. I'm a political science student in Jambi University. A little bit about my background. Jadi aku tuh anak terakhir dari dua bersaudara, sepasang tuh Bang. Dari two siblings. I have a brother. Aku ada abang. Aku itu anak bungsu ya.
0: Biasanya anak bungsu yang paling disayang. Benar nggak?
1: Bisa dibilang gitu sih. Ya, jadi my daily life tinggal aku lagi nyusun skripsi sih ya. My daily life just hanging out with my friends and bolak-balik kampus maybe ya. Once a week, satu minggu sekali itu aku ke kampus karena aku masih bimbingan juga. Terus jadi sebenarnya ada kegiatan di Pro 2 ini
2: mengisi hari ya.
1: Salah satu cara buat aku improve tadi ya.
2: Sambil belajar.
1: Iya, sambil belajar. Fun fact, I'm also participated at English debate. Jadi aku pernah ikut debat bahasa Inggris, Bang. Namanya itu NUDC, National University Debate Competition. Jadi jadi aku waktu itu pernah ikut debat di kampusku, dan aku dapat posisi ketiga dan dapat kategori best speaker juga.
0: Ini yang keren nih kalau misalnya jadi guru aku ya.
1: boleh kita
2: langsung
1: boleh
2: kontak aja.
1: Ya, jadi ya that's a little bit about my background. Mungkin ya itu aja ya yang perlu kita tahu sekarang.
0: Oke, itu Naila tuh teman Pro 2. Kalau dari Habib tadi udah backgroundnya.
2: Sedikit menambahkan lagi Bang Evan ya. Saya itu anak kedua dari tiga bersaudara, laki-laki semua, middle child.
1: Middle child privilege.
2: Boleh tahu apa dong privilege-nya?
1: Adalah itu pasti.
2: Sama dengan Kak Naila, saya juga sehari-harinya sering bolak-balik kampus, lagi nyusun skripsi, doakan semoga dilancarkan, dimudahkan. Kalau dari Kanaila tadi memang ada background debate, orang debate bahasa Inggris gitu. Kalau saya lebih ke enjoy conversation with English. I love English since I was in high school, maybe in junior high school. I love watching Hollywood film and sing a song with English.
1: What film do you actually usually watch? The genre.
2: I love Avenger film.
1: Oh, action.
2: Yes,
1: action.
2: Marvel Cinematic Universe.
0: Marvel.
2: I really love about Avenger Endgame.
1: Yeah, Avenger Endgame. Emang Avenger nggak perlu dilakukan lagi ya, Bang Evan?
0: Yeah. Marvel gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Aku mau nanya nih. Sejak kapan suka bahasa Inggris sih? Siapa dulu, Naila atau Habib?
2: Kalau saya sudah tadi bilang Bang ya, suka dan bisa menikmati bahasa Inggris itu sejak sekolah dari SMP dulu. I love English so much and really enjoy how to practice and conversation with English. Sudah dari SMP, SMA, sampai sekarang bisa, alhamdulillah bisa. Kalau orang berbicara bisa memahami lah gitu.
0: Bisa memahami ya. Oke, kalau Naila?
1: Kalau aku sih ya dari SD tuh sebenarnya udah temen-temen tuh udah kayak, aku nggak tahu ya, aku otodidak gitu loh belajar bahasa Inggris tuh. Jadi fun fact, waktu aku kecil tuh kan tadi aku pernah mention juga. Jadi aku tuh sering ikut ayah aku nonton film.
0: Yeah.
1: Jadi nonton film-filmnya dia itu Hollywood semua tuh Bang. Jadi aku dengan langsungnya, dengan spontannya tuh tiba-tiba ngerti aja
0: gitu. Bakat ini ya.
1: Terus aku kayaknya yang buat aku enjoy speaking English itu juga aku suka gitu, dan kayaknya interesting nih gitu, menarik nih bahasa Inggris kayaknya, kan kita kemana-mana juga butuh bahasa Inggris ya Bang. Nah jadi aku tiap ada kata tuh misalnya yang gak aku ngerti, ini salah satu tips juga ya buat fluent in English. Kita tuh kalau misalnya lagi dengerin podcast English atau nonton film English, aku biasanya ya kalau ada yang aku gak ngerti, aku langsung buka translate, langsung aku translate, jadi aku inget gitu loh, gitu. Iya sambil belajar, iya. Jadi,
2: sambil improve.
1: Iya improve itu tadi ya kan.
0: Berarti kita lihat, lama-lama ingat gitu ya.
1: Lama-lama tuh ingat, bisa. Jadi kayak misalnya, apa sih artinya ini gitu, langsung buka translate tuh Bang. Aku juga ya masih, ya dibilang advance juga, dibilang pro juga ya, alhamdulillah ya. Cuman ya aku bisa gitu.
0: Oke, kalian ini kan English debater.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, what is the biggest challenge is debate?
1: What is the biggest challenge in debate?
0: Yeah, debate.
1: Aku dulu kali ya.
0: Siapa nih?
1: Sebenarnya my biggest challenge in debate. Jadi challenge terbesar aku, tantangan terbesar aku pas debat itu Bang. Sebenarnya buat ngomong panjang, nentuin topik, what's the topic, samain ceramahan kita, debat kita, argumen, controlling argument with the topic. Jadi biar gak blunder gitu kan, biar gak out of the topic. Jadi debate itu kan harus ngotot ya. Jadi kita perlu nyusun kata-kata. Misalnya kita kayak, ya yang paling challenging itu nyari argument buat menangin debate itu sendiri gitu.
0: Oke, kalau Habib?
2: Intervensi sedikit Bang ya. Tadi kan sudah, kalau kami belum bisa dikatakan sebagai English debate, tapi really enjoy conversation with English. Sangat senang berbicara dengan bahasa Inggris, sangat menyukai misalnya kalau ada film-film bahasa Inggris, kalau ada lagu-lagu bahasa Inggris, bisa menikmati dan bisa mendalami.
1: Actually, enjoying conversation in English. Jadi kita suka gitu loh, berbahasa Inggris tuh suka gitu.
0: Kayaknya aku setelah ini bakal suka dengan bahasa Inggris deh.
1: Harus dong Bang, harus dong.
0: Harus ya.
1: Itu bahasa universal banget. Betul.
0: Karena kalau kita awalnya itu diawali dengan kita suka dulu ya.
1: Iya.
0: Jadi teman pro 2 kalau ada yang bilang malu ya. Nah, contoh aja aku nih ya. Nanti bakal dikoreksi sendiri tuh. Jadi apal gitu. Oke. Okay. Kalau nervous itu pernah enggak di waktu lomba?
1: Pernah banget.
0: Pernah gimana
1: pernah
0: nih?
1: Pernah banget. Iya, nervous, takut. Kita kan di judge ya, Bang. Mm-hmm. Kan ada jurinya tuh. Terus ditonton sama satu kampus ya, bisa dibilang sama satu kampus. Terus kan kita bawa nama prodi juga. Many people depends on us. Jadi banyak orang yang ya istilahnya beban aku banyak nih gitu kan. Jadi nervous tuh pasti ada. Jadi ya udah dipilih gitu, nervous gak nervous harus tetap dijalanin gitu. Jadi kayak ya lo boleh nervous, tapi ya jangan jadiin nervous itu sebagai hambatan buat kamu bisa maju gitu.
2: Tapi sebagai challenge sekarang.
1: Iya, yeah, yes, exactly ya. Yeah.
2: Tiga kata yang mendeskripsikan hari ini.
1: Words of the day, yeah. Banget tuh. Challenge,
2: confident
1: and improve. Itu benar-benar kata apa sih main word buat kita
2: tumbuh,
1: buat kita improve lah ya, buat kita jadi fluent in English, buat kita jadi native speaker ya. Kalau maksud gimana, pernah nervous nggak
2: dalam keadaan apapun? Seharusnya kita pernah nervous ya, apalagi dalam menghadapi hal-hal yang besar. Namun kalau nervous jangan dilihat sebagai suatu hambatan, tadi sudah dibilang, yeah. Tapi sebagai cara kita berproses bertumbuh jadi lebih baik. Yang sebelumnya nggak bisa, nggak tahu, malah jadi tahu, jadi bisa, dan jadi orang yang lebih baik tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu Bang Evan.
0: Oke deh. Ada gak sih satu kata gitu ya untuk kita semua yang lagi dengerin Pro 2 FM ini, dari Kak Habib sama Kak Naila, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami nih yang lagi dengar. Itu apa tuh?
1: Satu kata ya?
0: Mungkin 2-3 kata lah.
1: Ya kalimat kali ya.
0: Kalimat ya. Jangan kata kalimat deh.
1: Kalimat kali ya. Always curious, never stop learning. Jadi artinya kamu harus selalu penasaran, kamu jangan pernah berhenti belajar. Jadi kayaknya kalau satu kata tuh kedikitan ya, jadi kalimat aja itu, always curious, never stop learning. Jadi kamu ya buat, kita kan tadi ya harus suka bahasanya. Jadi kita tuh, kita harus selalu penasaran apapun itu. Kita kalau gak tahu ya tanya, kalau gak tahu ya cari, ya Bang Habib ya. Jadi ya always curious, never stop learning, itu aja.
2: Kalau dari aku sih Bang, kata-katanya itu mungkin satu kata, resilience.
0: Apa tuh?
2: Resilience tuh mungkin describe how hardworking you are, how confident you are, how can you can improve to be better than before. Bagaimana kita merepresentasikan seseorang yang kerja keras, memang percaya diri dan bisa berimprove gitu Bang. Mampu beradaptasi dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, resilience.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kita nggak terasa ya udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak buat Kak Naila Fairuz ya,
1: iya.
0: Dan Kak Muhammad Habib.
2: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Evan udah bawa kita hari ini.
0: Ya, aku nih yang banyak belajar. Terima kasih. Aku yang belajar ya. Kita teman Pro 2, aku yakin di sini banyak belajar nih tentang bahasa Inggris, dan kita bakal belajar terus ya teman Pro 2 sampai kita ketemu lagi nanti dengan ya English
1: Corner.
0: Yang hari ini tuh udah berbagai ilmu pengalaman ya. Semoga obrolan kita ini bakal bisa bikin kita semua tuh makin pede buat ngomong bahasa Inggris. Jadi pede dulu tuh teman Pro 2 ya. Dan untuk selanjutnya di English Corner ya, nanti ada sama teman-teman juga, mungkin sama Kak, bisa jadi sama Kak Naila dan Kak Habib atau dengan yang lain. Pokoknya intinya harus berani ngobrol nih teman Pro 2. Bye-bye.
1: Bye-bye. See you next week ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dalam buku Untaian Para Wali Allah diceritakan, ada seorang raja yang membangun istana amat megah dan indah. Untuk membuktikan kemegahan dan keindahannya, raja tersebut meminta tanggapan kepada setiap pengunjung. Semua yang datang menyatakan kekaguman atas istana itu, kecuali sekelompok orang tua. Ketika ditanya, salah seorang di antaranya menjawab, ada dua cacat pada istana itu. Raja tersebut kemudian bertanya, apa saja dua cacat itu? Orang tua itu menjawab, bukankah istana itu pada akhirnya akan rusak? Dan bukankah pemiliknya juga akan meninggal? Ya, benar. Tapi apakah ada istana yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati seterusnya? Sahut si raja. Ada, di surga, jawabnya. Di sana, istana dan kenikmatannya tidak akan rusak selamanya, dan pemiliknya tidak akan mati selamanya. Bagaimana cara memperolehnya? Tanya si raja. Beriman kepada Allah, mengerjakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya, jawab orang tua itu.
1: Pro 1, Gana

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya,
0: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Iya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
0: Boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Kanker apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion
0: dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano ya. Pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak.
0: Yeah.
1: Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari kanker gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata Mina Lumi ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di mini album nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Karena
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya kalau emang tuh lagi dirasain kan itu tadi curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu ini dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya
0: cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan. Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris tuh juga saya. Ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu. Di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambarnya seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita udah sempat mungkin ada yang newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren,
0: tuh.
1: Keren ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin kan, harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin, karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main perdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga hari. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12.
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Tuan Pro 2 Jambi. Hai Indonesia, apa kabarnya teman Pro 2 Jambi? 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi teman sama Kak Evan, sekarang lanjut lagi bersama dengan Kartas Tangan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi dengarkan atau yang baru aja bergabung. Stay tune di 10,9 FM melalui aplikasi RG Digital dan streaming rri.co.id. By the way, malam hari ini bersama saya Kartas Tangan teman kalian ya teman Pro 2 untuk dijaga malam biar kamu gak galau lagi. Yang pasti aku akan hadirkan lagu-lagu yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi. Terus juga yang pasti teman Pro 2, aku akan berbagi informasi. Nah, ngebahas tentang informasi, apa yang akan aku berikan? Oke deh, aku kasih bocoran buat kalian teman Pro 2 Jambi. Ngebahas kali ini teman Pro 2 informasi buat kamu, balik lagi informasi masih terkait dengan lifestyle. Nah teman Pro 2 Jambi, hampir semua orang tuh pernah ya bertemu dengan seseorang yang sulit mengubah pendiriannya meskipun sudah diberikan berbagai penjelasan, bukti atau saran, dan mereka tetap berpegang teguh pada apa yang diyakininya. So, dalam kehidupan sehari-hari, karakter seperti ini sering disebut sebagai keras kepala. Tapi, tahukah teman Pro 2 bahwa orang yang keras kepala adalah individu yang tidak selalu memiliki sifat negatif. Dalam ilmu psikologi, sikap keras kepala bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari keyakinan yang kuat, kebutuhan akan kontrol, sampai dengan cara seorang memandang dirinya sendiri. So, dilansir dari Power of Positive and Neuroscience, kepribadian keras kepala seringkali memiliki pola perilaku tertentu yang membuat mereka itu berbeda dari orang lain. Meskipun terkadang menyulitkan dalam hal hubungan sosial, beberapa karakteristik tersebut juga dapat menjadi kekuatan kalau dikelola dengan baik. Nah, seperti apa sih sebenarnya kepribadian orang keras kepala yang sering ditemukan menurut ilmu psikologi? Kita bakal ulas di sini teman Pro 2. Kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Bareng Pro 2 Jambi, aku akan mengulas informasi buat kamu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ulas informasi buat kalian dan ngebahas tentang apa sih kepribadian orang yang keras kepala menurut dari ilmu psikologi. Oke, teman Pro 2. Buat kalian jangan kemana-mana ya, aku bakal berbagi informasi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi bareng saya Artas Tanggang.

Sebaiknya kamu tahu. Media sosial memang menawarkan banyak manfaat. Terkadang bisa memberikan dampak negatif terhadap rasa percaya diri seseorang. Dengan melihat unggahan yang menampilkan kehidupan sempurna orang lain, bisa memicu perasaan insecure atau tidak aman, terutama ketika secara tidak sadar mulai membandingkan diri dengan standar yang tampak di layar. Dilansir dari World Explorer ini, ada 3 tips mengurangi rasa insecure akibat media sosial. Satu, membatasi waktu layar. Di media sosial, orang cenderung hanya menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, seperti momen liburan, pencapaian, atau menampilkan yang sempurna. Melihat semua itu terus-menerus bisa membuat kita merasa hidup kita kurang menarik atau kurang berhasil. Padahal, pernyataannya tidak begitu. 2. Latihan fisik secara teratur. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Olahraga secara teratur bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. 3. Lebih banyak interaksi di media sosial. Alih-alih menjauh sepenuhnya, kita justru bisa memanfaatkan media sosial secara lebih sadar dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Dengan mulai terlibat aktif, seperti memberikan komentar tulus, menjalin percakapan nyata, atau membagikan pengalaman pribadi yang autentik, kita tidak lagi sekedar menjadi pengamat pasif dari unggahan orang lain, dan menjadi bagian dari interaksi yang lebih manusiawi dan juga

Oke, Tamra 2 kita tinggalkan Anji dengan menunggu kamu. Yang lagi nungguin informasi aku malam hari ini, selamat malam Indonesia. Nah, Tamra 2 kita bakal ulas ini ya, untuk 7 kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Jadi sebenarnya Tamra 2, kamu jangan langsung negatif, langsung berpikir yang keras kepala tuh berarti susah diatur. Enggak, Tamra 2, ternyata meskipun sudah diberikan ibarat itu informasi dari kamu orang keras kepala, tapi ternyata dari beberapa psikolog menyampaikan, orang yang keras kepala itu adalah individu yang tidak selalu memiliki sifat negatif, teman produa. Kenapa? Karena mulai dari keyakinan yang kuat, kebutuhan akan kontrol, sampai dengan cara memandang diri sendiri. Yang pertama, teman produa, kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi adalah sangat teguh pada pendirian. Salah satu karakteristik utama orang yang keras kepala itu memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap pendapat atau keputusan yang mereka ambil. Ketika sudah menentukan satu pilihan, mereka itu cenderung sulit diyakinkan untuk mengubah arah. Bahkan ketika ada pandangan lain yang masuk akal, mereka tetap ingin mempertahankan apa yang dianggap benar menurut dirinya. Di satu sisi, tamprode sifat ini membuat mereka tidak konsisten dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar. Tapi di sisi lain, mereka juga berisiko melewatkan masukan berharga yang sebenarnya bisa membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Karena itu keteguhan dari pendirian ini sering menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi individu yang keras kepala. Jadi tahu ya, kepribadian yang keras kepala menurut psikolog itu sangat teguh pada pendirian. Nah, karena keteguhan pendirian itu sering membuat jadi kekuatan ataupun juga tantangan bagi individu yang keras kepala. Next, kalau mau pura dua, kita akan lanjut lagi mengulas kepribadian yang keras kepala menurut ilmu psikologi.

Darinya Marianzole. Sekarang lanjut lagi tahap produknya untuk yang kedua ya. Kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi sulit mengakui kesalahan. Banyak orang yang keras kepala merasa tidak nyaman ketika harus mengakui bahwa mereka salah. Hal ini bukan selalu karena mereka ingin menang sendiri, tapi seringkali berkaitan dengan harga diri dan kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif. Ketika kesalahan terjadi, mereka mungkin lebih memilih mencari alasan, memberikan penjelasan panjang, atau mempertahankan argumen daripada langsung mengakui kekeliruan. Akibatnya, konflik bisa berlangsung lebih lama karena mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerima sudut pandang yang berbeda. Teman Pro 2, kita lanjut lagi mulas ya kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Masih dari Pro 2 Jambi, bareng saya Rata Stangga, temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Yang ketiga nih, Tampro 2 kita bahas lagi kepribadian orang yang keras kepala. Menurut ilmu psikologi, memiliki kemandirian yang tinggi. Karakter yang lain sering dimiliki orang yang keras kepala yaitu tingkat kemandiriannya yang tinggi. Mereka cenderung lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dibandingkan bergantung kepada orang lain. Karena itu, mereka sering ingin menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Sifat mandiri ini membuat mereka terlihat kuat, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan tanpa banyak bantuan. Tetapi, dalam beberapa situasi, kemandirian yang berlebihan itu bisa membuat mereka enggan menerima bantuan atau masukan yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, kita lanjut lagi Tampro 2 yang keempat ya, kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Masih ada Pro Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, lanjut lagi kita ulas Tampro 2 yang suka mengendalikan situasi. Tampro 2, nah ini adalah yang kelima, kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi, suka mengendalikan situasi. Sebagian orang yang keras kepala memiliki kebutuhan yang cukup tinggi untuk mengendalikan situasi di sekitarnya. Mereka merasa lebih nyaman ketika mengetahui apa yang akan terjadi dan memiliki peran dalam menentukan arah suatu keputusan. Karena itu, mereka seringkali ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ketika keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan, mereka juga bisa merasa frustasi atau sulit menerima perubahan yang mendadak. Tampro 2, lanjut lagi tebak ulas ya, kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi yang ke-6 ya, kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi, yaitu gigi dalam mencapai tujuan. Tampro 2, tidak semua aspek dari kepribadian keras kepala bersifat negatif. Salah satu kelebihannya yaitu kegigihan yang luar biasa dalam mengejar tujuan. Ketika memiliki target tertentu, mereka biasanya tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Mereka cenderung terus mencoba, mencari solusi, dan bertahan lebih lama dibandingkan banyak orang lainnya. Karakter ini sering membantu mereka mencapai prestasi yang besar karena memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Gigi dalam mencapai tujuan, salah satu ya kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Next from Jamie, kita lanjut lagi mengulas lebih lengkap lagi 7 kepribadian orang yang keras kepala menurut ilmu psikologi.

Oke, Tahun Pro 2, sekarang lanjut lagi mengulas yang ketujuh ya, Tahun Pro 2. Kepribadian orang yang keras kepala, menurut dari ilmu psikologi, yaitu sulit berkompromi dalam situasi tertentu. Ciri terakhir yang sering ditemukan adalah kecenderungan untuk sulit berkompromi, karena sangat yakin dengan pendapatnya sendiri. Mereka terkadang merasa bahwa solusi yang dimilikinya merupakan pilihan terbaik. Akibatnya, proses diskusi atau pengambilan keputusan bersama itu bisa menjadi lebih menantang. Bukan berarti mereka tidak peduli terhadap pendapat orang lain, tetapi mereka membutuhkan alasan yang benar-benar kuat sebelum bersedia mengubah pandangan atau pencapaian kesepakatan. Kalau tidak dikelola dengan baik, sifat ini bisa mempengaruhi hubungan pribadi ataupun profesional. Nah, Tahun Pro 2 ada 7 ya, kepribadian yang keras kepala menurut ilmu psikologi. Yang pertama yaitu Tahun Pro 2 sangat teguh pada pendirian, sulit mengakui kesalahan, memiliki kemandirian yang tinggi, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial, suka mengendalikan situasi, gigih dalam mencapai tujuan, dan sulit berkompromi dalam situasi tertentu. Orang yang keras kepala adalah individu yang memiliki kependirian yang kuat dan tidak mudah mengubah keyakinannya. Meski sering dianggap negatif, kepribadian keras kepala sebenarnya memiliki banyak sifat positif, terutama dalam hal konsistensi, keberanian pertahankan prinsip, dan ketekunan mencapai tujuan. Nah, Tahun Pro 2 yang terpenting adalah belajar menyeimbangkan keteguhan dengan keterbukaan supaya karakter tersebut bisa membantu seorang berkembang dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selamat beraktivitas Tahun Pro 2 Jambi, tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi mengulas informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi ngulas informasi. Kalau tadi ngebahas tentang kepribadian orang yang keras kepala yang menurut dari ilmu psikologi. By the way, sekarang kita bahas lagi Tam Pro 2, peran kebaya dalam meningkatkan kesadaran budaya. Teman Pro 2, upaya masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan kebaya sebagai warisan budaya. Nah, Tam Pro 2, kebaya itu sebagai salah satu ya, warisan budaya Indonesia. Memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran budaya di kalangan masyarakat. Baik masyarakat ataupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan kebaya sebagai simbol identitas nasional yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Upaya-upaya ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan juga mempertahankan kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tangan Pro 2 yang pertama kita bakal ulas upaya masyarakat dalam melestarikan kebaya. Yang pertama, komunitas pencinta kebaya. Tangan Pro 2, banyak komunitas pencinta kebaya yang aktif dalam promosikan dan melestarikan kebaya. Komunitas ini sering mengadakan acara berkala seperti pertemuan, pameran, dan lomba kebaya yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Dan mereka juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menginspirasi lebih banyak orang untuk menggunakan kebaya. Kedua adalah edukasi dan workshop. Edukasi mengenai kebaya dilakukan melalui berbagai workshop dan seminar yang mengajarkan tentang sejarah, filosofi, juga cara pembuatan kebaya. Workshop ini seringkali melibatkan desainer, pengrajin, dan juga budayawan yang berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka. Kebaya itu tidak hanya menambah wawasan masyarakat, tapi juga mendorong minat generasi muda untuk lebih menghargai kebaya. Nah, yang ketiga, Tangan Pro 2, fashion show dan pameran kebaya. Tangan Pro 2, fashion show dan pameran kebaya menjadi ajang dan memamerkan keindahan dan keunikan kebaya. Acara-acara ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat atau masyarakat umum lah ya Tangan Pro 2, tapi juga menarik minat para desainer dan pelaku industri fashion untuk terus mengembangkan dan modernisasi kebaya. Jadi ada tiga Tangan Pro ya, tiga nih upaya masyarakat dan melestarikan kebaya: komunitas pencinta kebaya, edukasi workshop, sampai dengan namanya fashion show dan pameran kebaya. Nanti kita lanjut lagi nih upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya. Kalau tadi kita udah ulas upaya masyarakat dalam melestarikan budaya, nanti kita lanjut lagi mengulas Tangan Pro 2 upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya. Pro 2 Jambi lanjut masih dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu.

Cetak sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Perangkat audio ini memudahkan orang mendengarkan musik atau produk audio lain sembari beraktivitas. Namun sebaiknya perhatikan aturan pakai headset agar telinga tidak cepat rusak. Baik untuk bekerja, menikmati musik, menonton film, hingga bermain game, headset atau perangkat audio sejenis hampir selalu menempel di telinga. Akan tetapi, di balik kenyamanan dan hiburan yang ditawarkan, penggunaan headset yang tidak bijak bisa mengancam kesehatan telinga dan fungsi pendengaran kamu. Cara menggunakan headset tanpa membahayakan pendengaran, menurut Asyadi, dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher di Rumah Sakit Pondok Indah. 1. Atur volume dengan bijak, gunakan volume tidak lebih dari 60% dari volume maksimal. 2. Batasi durasi pemakaian maksimal 60 menit, lalu beri waktu istirahat minimal 5-10 menit sebelum menggunakannya kembali. 3. Jaga kebersihan headset dan telinga. 4. Pilih headset yang ramah telinga. Sebaiknya gunakan headset dengan fitur peredam bising atau noise cancelling. 5. Perhatikan sinyal bahaya dari telinga. Jika setelah menggunakan headset kamu merasa telinga berdengung, nyeri atau mengalami penurunan pendengaran, jangan abaikan.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Kita ulas lagi Tampro 2 terkait peran kebaya dalam meningkatkan kesadaran budaya. Kalau tadi udah diulaskan Tampro 2 upaya masyarakat dalam melestarikan budaya. Nah, atau melestarikan kebaya. Sekarang upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya. Tampro 2 pengakuan resmi dari dan penetapan Hari Kebaya Nasional. Itu adalah upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya. Pengakuan resmi dan penetapan Hari Kebaya Nasional. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan pada tanggal 14 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional untuk menghormati dan mempromosikan kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan resmi atas pentingnya kebaya dalam budaya Indonesia dan langkah konkret untuk melestarikannya. Yang kedua, upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya, program pendidikan dan budaya. Pemerintah juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan yang namanya berbagai program pendidikan dan budaya yang fokus pada pelestarian budaya. Program-program ini termasuk penyediaan materi pendidikan tentang kebaya di sekolah-sekolah dan penyelenggaraan festival budaya yang menampilkan kebaya. Nah, yang ketiga, upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya adalah bantuan dan penghargaan untuk pengrajin kebaya. Pemerintah memberikan bantuan dan penghargaan kepada para pengrajin kebaya yang berkontribusi dalam melestarikan kebaya. Bantuan ini berupa pelatihan, fasilitas, juga akses pasar untuk mendukung keberlanjutan produksi kebaya. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi ya, dan juga motivasi bagi para pengrajin untuk terus berkarya. Nah, itu dia Tampro Jambi, upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya dan upaya masyarakat dalam melestarikan kebaya. Nanti kita lanjut lagi Tampro 2 ngebahas tentang program dan kegiatan Hari Kebaya Nasional apa aja. Masih ya bareng Tampro 2 Jambi, kita lanjut lagi untuk mengulas informasi melestarikan kebaya yang pastinya bagi masyarakat Indonesia.

Oke, lanjut lagi Tuan Pro 2 ngebahas lagi program kegiatan Hari Kebaya Nasional. Tuan Pro 2, Hari Kebaya Nasional menjadi momentum penting ya di meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kebaya sebagai warisan budaya. Berbagai program kegiatan diadakan untuk merayakan dan promosikan kebaya, yaitu pertama nih, parade dan karnaval kebaya. Parade dan karnaval kebaya itu diadakan di berbagai kota di Indonesia untuk menampilkan kebaya dalam berbagai gaya dan desain. Acara ini juga melibatkan masyarakat umum, pelajar sampai komunitas pecinta kebaya dan menampilkan kebaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, Tahun Produa, Lomba Desain Kebaya. Lomba Desain Kebaya diadakan untuk mendorong kreativitas dan juga inovasi dalam pembuatan kebaya. Lomba ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari desainer, profesional, sampai dengan pelajar. Pemenang lomba biasanya mendapatkan penghargaan, juga kesempatan untuk memamerkan karyanya di acara-acara fashion bergengsi. Dan yang ketiga, Pameran Kebaya dan Bazar. Pameran kebaya menampilkan koleksi kebaya dari berbagai daerah, mulai dari yang tradisional sampai dengan modern. Bazar kebaya juga diadakan untuk memfasilitasi penjualan kebaya dan produk terkait, memberikan peluang bagi pengrajin, pelaku industri kebaya untuk memasarkan produk mereka. Nah, yang keempat yaitu adanya workshop dan seminar. Workshop seminar tentang kebaya diadakan untuk meningkatkan pengetahuan juga keterampilan masyarakat dalam membuat dan merawat kebaya. Nah, workshop seminar ini adalah kegiatan melibatkan pakar kebaya, juga desainer dan pengrajin yang berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Dan yang kelima, adanya kampanye media sosial. Kampanye media sosial dilakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama pada generasi muda, melalui hashtag, video, dan konten visual lainnya. Kampanye ini juga dengan kampanye media sosial, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap kebaya. Peran kebaya dalam meningkatkan kesadaran budaya sangat signifikan, baik melalui upaya masyarakat ataupun pemerintah, melalui berbagai program dan kegiatan, sampai kebaya tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tapi juga diperkenalkan dan dikembangkan sesuai dengan tren fashion modern. Teman Pro 2, itu dia Teman Pro 2 ya, informasi buat kamu terkait dengan peran kebaya dalam meningkatkan kesadaran budaya. Jadi ada program dan kegiatan Hari Kebaya Nasional, sampai upaya pemerintah dalam melestarikan kebaya, dan upaya masyarakat untuk melestarikan kebaya. Informasi ini buat kamu per generasi muda, buat teman terbaik Pro 2. Dan selamat malam teman Pro 2 yang dengar kembali 9,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi berbagi informasi di malam hari ini, masih dari Pro Jambi, Maneskin dengan B.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi ngulas informasi. Kali ini Tampro 2, aku bakal bahas lagi tentang lifestyle, ngebahas tentang cinta. You know, bucin. Tampro 2, ada beberapa alasan kamu tetap harus mandiri, walaupun bucin ke pasangan. Tampro 2, merasa nyaman bersama pasangan adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Kamu mungkin ingin berbagi cerita, mencari dukungan saat menghadapi masalah, atau mungkin merasa lebih tenang ketika orang yang kamu sayangi berada di dekatmu. Kedekatan emosional seperti ini justru menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Tapi situasinya bisa berbeda ketika seluruh kebahagiaan, ketenangan, dan rasa aman hanya bergantung pada pasangan. Jika suasana hatimu selalu ditentukan oleh perhatian, pesan, dan kehadiran pasangan, hubungan bisa terasa semakin berat bagi kedua belah pihak. Nah, untuk membangun kemandirian emosional itu menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat. Jadi, ada beberapa alasan teman pro 2 kamu perlu mandiri dan tidak bergantung secara emosional pada pasangan. Kita bakal ulas yang pertama. Teman pro 2, alasan kamu tetap harus mandiri walaupun bucin ke pasangan, tetap bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Teman pro 2, kemandirian emosional bukan berarti menolak bantuan pasangan ya, tapi mampu menenangkan diri ketika menghadapi situasi yang sulit. Menurut penelitian dalam Emotion pada tahun 2020, kemampuan mengatur emosi atau namanya emotion regulation itu berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik dan hubungan yang tidak stabil. Atau ibaratnya tuh gini loh teman pro 2, karena informasi ya, kemandirian emosional itu bukan berarti menolak bantuan pasangan kamu, bukan, tapi mampu menenangkan diri kamu ketika teman pro 2 menghadapi situasi yang sangat sulit atau lebih sulit. Nah, menurut informasi penelitian Emotion 2020 dan juga kemampuan mengatur emosi yang nama tuh emosi regulation itu berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik, hubungan yang lebih stabil. Nah, ketika teman pro 2 mampu mengelola emosimu sendiri, hubunganmu bukan tidak selalu dipenuhi kecemasan dan tidak dipenuhi dengan ketergantungan. Itu yang pertama ya, alasan kenapa teman pro 2 harus mandiri walaupun bucin kepada pasangan, tetap bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Intinya, hubungan tidak selalu dipenuhi dengan kecemasan atau ketergantungan. Nanti kita lanjut lagi mengulas beberapa alasannya kenapa teman pro 2 harus tetap mandiri walaupun kamu bucin sama pasangan kamu.

Oke, lanjut lagi tamu berdua buat kamu yang kedua nih, alasannya kenapa kamu tetap harus mandiri walaupun bucin ke pasangan. Hubungan menjadi lebih seimbang. Tamu berdua, hubungan yang sehat dibangun oleh dua individu yang saling mendukung atau mensupport, bukan saling bergantung sepenuhnya. Dikutip dari Journal of Social and Personal Relationship pada tahun 2021, keseimbangan dalam memberi dan menerima dukungan emosional berkontribusi terhadap kepuasan hubungan jangka panjang. Tamu berdua tetap bisa mencintai pasangan tanpa kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Teman berdua, hubungan menjadi lebih seimbang. Salah satu ya teman berdua, alasan kenapa kamu perlu lebih mandiri dan tidak bergantung secara emosional pada pasangan. Nanti kita akan ulas lagi beberapa alasannya kenapa kamu harus tetap mandiri meskipun atau walaupun kamu bucin kepada pasanganmu.

0: ngapain dah? Merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu. Lagi nyari wangsit kamu?
1: Shh, jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Yang gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan, bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, Ta. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia gak bakal terbuka kalau bukunya gak dibaca ya.
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang ketiga ya. Alasan kenapa Tampro 2 harus tetap mandiri walaupun bucin ke pasangan. Mengurangi rasa cemas dan saat pasangan tidak selalu ada. Tampro 2, pasangan tentu memiliki pekerjaan, teman ataupun keluarga dan aktivitas sendiri. Kalau seluruh rasa amanmu bergantung kepada kehadirannya, kamu akan lebih mudah merasa cemas ketika dia sedang sibuk. Menurut penelitian dalam Assessment and Human Development pada tahun 2019, individu dengan rasa aman yang lebih tinggi terhadap dirinya, yaitu diri sendiri ya, cenderung memiliki tingkat kecemasan hubungan yang lebih rendah. Jadi Tampro 2, alasan kenapa kamu tetap harus mandiri walaupun bucin ke pasangan, guna untuk mengurangi rasa cemas saat pasangan tidak selalu ada. Kenapa Tampro 2? Karena individu yang rasanya, yang individu yang memiliki atau dengan rasa aman, yang aman, rasa aman yang tinggi terhadap dirinya sendiri, ternyata memiliki, cenderung memiliki namanya itu tingkat kecemasan itu jauh lebih rendah. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk yang keempat nih. Alasan kenapa teman Pro 2 atau kamu tetap harus mandiri walaupun sudah bucin sama pasangan.

Oke, lanjut lagi Jerosi Par dengan lagunya Commitment. So, lanjut lagi yang keempat ya. Alasan kenapa kamu tetap harus mandiri walaupun bucin ke pasangan. Membantu teman produknya tetap bertumbuh sebagai individu. Nah, memiliki hubungan bukan berarti harus berhenti mengembangkan diri. Teman produknya tetap harus menjalani hobi, mengejar tujuan pribadi atau membangun pertemanan, membuat hidup kamu juga tetap seimbang. Menurut penelitian dalam Self and Identity pada tahun 2018, individu yang bertahan identitas dan minat pribadinya dalam hubungan cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, juga hubungan yang lebih memuaskan. Dari Bro Jambi, kita akan lanjut ulas lagi beberapa alasan teman produser tetap mandiri walaupun bucin ke pasangan.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi tawas ya. Alasan kenapa sih kamu tetap harus mandiri walaupun bucin ke pasangan, yaitu membuat hubungan berasa lebih sehat dan nyaman. Tampro 2 ya, ketika dua orang sama-sama memiliki hubungan atau kehidupan yang utuh, hubungan akan berasa lebih ringan. Kalian saling memilih untuk bersama, bukan karena merasa tidak bisa hidup satu atau tanpa satu sama lain. Tapi dalam sebuah penelitian dalam personal relationship tahun 2020 ya, itu menunjukkan bahwa otonomi dalam hubungan berkaitan dengan kepuasan, kepercayaan, dan kualitas hubungan yang lebih tinggi. Kedekatan emosional justru tumbuh lebih kuat ketika masing-masing tetap memiliki ruang untuk berkembang, tidak bergantung secara emosional pada pasangan. Bukan berarti kamu harus menjadi pribadi yang dingin atau tidak membutuhkan siapapun. Kemandirian emosional membantu teman produe membangun hubungan yang lebih sehat, karena kebahagiaanmu tidak sepenuhnya bergantung pada satu orang. Mencintai pasangan dan mencintai dirimu sendiri bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Ketika teman produe mampu menjadi tempat pulang bagi dirimu sendiri, hubungan akan berasa lebih tenang dan juga lebih dewasa. Teman produe, ada 5 alasan ya kenapa sih harus tetap mandiri walaupun bucin ke pasangan. Pertama, tetap bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Alasan kedua, hubungan menjadi lebih seimbang. Ketiga, mengurangi rasa cemas saat pasangan tidak ada di dekatmu atau tidak selalu ada. Yang kelima, keempat alasannya, membantu teman produe tetap bertumbuh dengan lebih individu atau sebagai individu, membantu kamu tetap bertumbuh sebagai individu. Nah, yang terakhir alasannya, membuat hubungan berasa lebih sehat dan juga lebih nyaman. Oke, teman produe Jambi, itu dia buat kalian ketahui ya, beberapa alasan yang harus kamu tahu dan bisa kamu jalin hubungan ya dengan lebih baik lagi. Alasan tentang kenapa sih kamu harus perlu mandiri, tidak bergantung secara emosional pada pasangan. Semoga teman produe jadi lebih memahami ya, dan hubungan kamu juga akan lebih sehat lagi. Selamat malam, dan teman produe sesaat lagi tepat informasi 23 Oksya Barat, kita akan lanjut lagi di Jazz Musik Produe Jambi. Full musik, full lagu yang udah Karta persiapan buat kamu, menemani malam hari ini sebagai pengantar tidur. Tetap sama Produe Jambi, dan masih bersama saya Tes Tanggang, menemani teman produe di malam hari bersama produe teman terbaik kamu.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Sebaiknya kamu tahu. Manusia kehilangan cairan tubuh setiap hari melalui keringat, air mata, pernapasan, urin, dan feses. Namun, cuaca panas yang menyengat ditambah kurang minum air menjadikan tubuh gampang dehidrasi dari biasanya. Melansir Texas Health, gejala awal dehidrasi meliputi mulut kering, rasa haus berlebihan, sakit kepala atau pusing, kelelahan, urin sedikit dan berwarna lebih gelap, dan kram otot. Tips menghindari dehidrasi saat cuaca panas. 1. Minum secara teratur, jangan menunggu haus. 2. Konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka, melon, mentimun, jeruk, apel, tomat, dan stroberi. 3. Isi kembali elektrolit. Asupan seperti air kelapa, pisang, susu, yogurt, dan semangka. 4. Gunakan pakaian yang tepat dan pelindung sinar matahari. 5. Atur aktivitas fisik di luar ruangan.

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Uksia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sign. Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusil, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: Aku pergi dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
3: Ada kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hanya 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar nih kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan tentunya bersama Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2 di Spade. Di edisi weekend ini ya, Sabtu yang rada apa ya, berangin gitu loh ya. Kayaknya bawahnya mager, enak di rumah aja nih tidur gitu loh. Tapi buat kamu yang tetap harus aktivitas pagi-pagi ini, ya tetap semangat dan pastinya enggak temani kalian semuanya mengawali pagi ini. Semoga hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai rencana kamu, dan tentunya juga yang apa ya, hal-hal yang baik akan segera menghampiri kamu. Amin. Akhirnya teman Pro 2 dimanapun berada, di 90,9 FM Pro 2 Jambi di Spada bareng Angga dan

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Thank you teman produ, ada you with love wins all. Yeah. Betul nggak sih, cinta memenangkan segalanya. Mungkin untuk beberapa kasus. Atau mungkin juga nggak secepat itu gitu loh. Tapi ya untuk hal-hal yang romantis memang love wins all memang akan berasa sangat indah sekali ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2 dimanapun berada di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Ini bersama enggak yang pagi ini aku mau ngebahas. Kamu maunya ngebahas soal maksudnya kamu maunya angga ngebahas soal kesehatan apa soal makanan nih? Mumpung pagi nih. Pagi-pagi bahas makanan. Waduh.
1: Iyalah. Apa ya?
0: Karena kan memang pagi-pagi itu ya jadwalnya makan kan gitu kan. Oke nih teman Pro 2. Nah, kayaknya bahas makanan dulu lah ya untuk terutama buat kamu yang ingin lebih apa ya, lebih bersemangat aja gitu loh teman Pro 2. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan ataupun memulihkan energi kamu nih teman Pro 2. Dan terutama buat kamu yang hobi nyemil. Karena sebenarnya banyak banget orang yang gak paham antara cemilan yang menyehatkan dan sekedar mengenyangkan sesaat. Cemilan yang sehat umumnya teman Pro 2 ya, biasanya itu ada kandungan protein, karbohidrat, kompleks, serat, dan lemak sehat. Dan selain itu jauh dari tambahan gula dan karbohidrat olahan. Daripada mengandalkan kopi, minuman berenergi tinggi kafein atau keripik di teman Pro 2, ada beberapa camilan yang dapat meningkatkan energi dan menghindar rasa lesu saat menjalani aktivitas. Yang pertama itu kacang almond. Nah ini memang camilan yang apa ya, untuk beberapa orang yang tidak ada pantangan terhadap kacang nih emang pas banget, karena kacang almond ini termasuk jenis-jenis kacangan mengandung magnesium dan vitamin B. Nutrisi yang terkandung ini punya peran penting dalam memproduksi energi teman Pro 2. Jadi kalau orang yang cepat lelah itu biasanya ada beberapa faktor ya, salah satu itu rendahnya kadar magnesium dalam tubuh. Dan selain magnesium juga kekurangan vitamin B dapat menyebabkan kelelahan dan sulit berkonsentrasi. Dalam 1 ons kacang almond itu mengandung sekitar 76,5 mg. 1 ons memang berapa? Nah kurang lebih sekitar 23 biji nih teman Pro 2 ya. Itu 76,5 mg magnesium, 0,04 mg vitamin B6, 6 gram protein, 14 gram lemak total, 1 gram lemak jenuh, 10 gram lemak tak jenuh tunggal, 3,5 gram lemak tak jenuh ganda, dan 3,5 gram serat. Yeah. Meskipun baik untuk kesehatan ya, konsumsi kacang almond tetap perlu dibatasi karena tinggi serat dan lemak. Emang agak enak sih nyemilin kacang almond. Kalau enggak sih mungkin enggak terlalu peduli lah dengan kandungan serat dan lemak yang cukup tinggi. Harganya sih mahal.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh.
0: See you ya. Yeah.

Bi, teman terbaik kamu, nih. Kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi, teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk mulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, udah siap belum jadi morning person?

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

O2 JMB teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.